Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah jazakumullahu ayyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalal mu'minu fi fusatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Qabla an wasil dar sanaman yurid ay yaqra hadzal hadis man yurid ayakra tafadhal. Ani bni Umar la yazal al mu'minu barakallahu fik man yurid ayakra tafadhal. Barakallahu fik. Man yurid ayakra. Tafadhal. Barakallahu fik. La yazal al mu'minu senantiasa orang mukmin itu fi fushatin min dinihi, mendapatkan kelapangan di dalam menjalankan agamanya, yakni dimudahkan di dalam menjalankan syariat ini. Ma lam yusib daman haraman, selama dia tidak membunuh darah yang membunuh seorang yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Daman haraman. Mal murad bidaman haraman, bidamin haramin, darahnya siapa yang diharamkan untuk ditumpahkan? Siapa yang masih ingat? Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Istakman. Damal muslim, damal dinni, damal mu'ahad, damal mustakman. Taib. Gimana kalau seorang bertobat dari membunuh saudaranya? Seorang mukmin dibunuhnya. Dia bertobat. Apakah tobatnya diterima? Terkait dengan hak apa saja tobat tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang dibunuh sudah meninggal. Syarat tobat itu kan harus meminta kehalalan kalau berkaitan dengan Bani Adam. Sekarang meninggal ini. Ada berapa hak yang harus dipenuhi bagi orang yang betul-betul bertobat? Hak apa saja? Siapa yang masih ingat? Hak Allah, haktul maktul, haktul awliyaul maktul. Ya. Kalau hak Allah, yaitu dengan tobat yang sudah kita pelajari syarat tobat. Selesai sudah. Hak maktul, apakah dengan tobat sudah selesai hak dia? Siapa yang bisa menjawab? Ada dua pendapat, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman mengambil pendapat yang mana?
1: Yang pertama, sudah selesai jika dengan tobat yang sebenarnya. Ini ditegaskan dengan apa? Yang pertama selesai tobatnya, insya Allah diterima oleh Allah dengan syarat tobat yang benar, karena ini disahkan dengan ayat yang ada dalam Al-Quran.
0: Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Itu terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak maktul, ada dua pendapat. Haknya maktul tidak gugur dengan taubat.
1: Karena ini terkait dengan jiwa yang mana harus diteles jiwa profesor.
0: Tidak bisa. Maktul tidak bisa mengeluarkan kisos. Ya. Betul, dan pendapat yang pertama yaitu tidak gugur hak maktul ini dengan taubatnya orang tersebut. Karena maktul sudah meninggal. Nanti tetap di harus dilakukan pembalasan itu. Ya, yakni dilakukan, diserahkan haknya tersebut nanti di yaumul kiamah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, bukan terkait dengan hak maktul. Saya masih ingat. Yaitu gugur hak maktul tersebut. Nanti Allah yang akan apa? Allah yang mengemban hak tersebut, dan Allah nanti yang akan memberikannya kepada al-maktul tersebut. Bisa difaham ini ya? Jadi ada dua pendapat tentang hak maktul orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh ini, kalau orang itu bertobat, sudah betul-betul tobat, tidak akan membunuh lagi, dia tidak ada keinginan untuk membunuh, menyesal terhadap perbuatannya, sudah jadi orang soleh, betul-betul soleh, dia tidak ada keinginan untuk melakukan pembunuhan lagi. Nah kan, yang terbunuh kan sudah meninggal.
2: Kalau mencuri dikembalikan nih, saya dulu mencuri 100 juta kasihkan sudah selesai. Sama hak hak yang didolimin lah ya. Tapi kalau maktul kan sudah meninggal dia. Meninggal. Bagaimana? Nah, ada dua pendapat. Tobatnya tidak bisa mengukurkan hak maktul. Tetap hak al-maktul nanti akan menuntut di yaumul qiyamah. Gitu lah maksudnya. Ini satu pendapat. Pendapat yang lainnya, sebagaimana ini yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gugur. Ya. Dan terus hak maktul itu atas tanggungan Allah. Allah nanti yang akan membalasnya. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Allah yang akan membalasnya. Karena hamba ini betul-betul telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan hak maktul. Kemudian hak auliaul maktul. Dia punya hak ya. Anaknya dibunuh jelas orang tua punya hak bisa menuntut. Apalagi satu-satunya anak lagi dibunuh. Punya hak aulia, auliaul maktul. Maka orang yang bertobat ini datang kepada auliaul maktul dan menyampaikan, aku yang membunuh ya kerabatmu atau anakmu ya atau saudaramu ya. Sekarang terserah ya. Maka auliaul maktul boleh, sudahlah. Kamu orang beriman, ana tahu kamu ini insyaallah itu bukan kesengajaan bagi kamu dan banyaklah dia orang yang baik ya. Bebas dia sudah alhamdulillah kalau dibebaskan. Yang kedua, enggak, ana tidak rito. Kisos. Nah, ini yang kedua. Aulia al-maktul. Dibunuh dia ya. Atau yang ketiga ya. Yakni melakukan perdamaian itu dengan membayar satu diat 100 onta atau ditawar-tawar pokoknya sama-sama ridho. Ini terkait dengan hak auliaul maktul. Syahid dari sini ayol ikhwah, yaitu seorang mukmin itu akan berada dalam kelapangan di dalam agamanya. Dia dimudahkan oleh Allah menjalankan syariat ya. Jika tidak berbuat kezaliman khususnya terkait dengan al-qatl ya. Membunuh atau menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan ya. Baik. Dan hadis yang terakhir dari bab tahrimud zulm wal amr biraddil madzalim, yaitu hadis yang terakhir. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahutaala wa an Haulata binti Amir Al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Haulah bintu Amir Al-Ansariyah, dia adalah istri Hamzah. Hamzah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Hamzah ini saudaranya Abdullah. Hamzah putranya Muttalib
0: Abdul Muttalib ya. Radiyallahu anhu. Qalat Haula bintu Amir Al-Ansariyah, istri Hamzah radhiyallahu anhu. Haula radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahum annaru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah tanpa hak, menggunakan dengan cara batil, menggunakan yatahawaduna, yaitu menggunakan dengan cara batil, fi malillah, harta Allah, bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Harta Allah, baik harta yang ada pada dirinya ataupun harta orang lain, itu semuanya adalah harta Allah. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang makna hadis ini. Maka orang-orang yang menggunakan secara batil harta Allah dengan cara yang tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan azab an-nar di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an haulata zaujati Hamzata ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna rijalan yatahawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Qala al-muallif, yakni al-imam al-Nawawi rahmataala, mengatakan tentang hadis yang beliau nukilkan yang sampai kepada Haulah. Haulah Jauzah Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib, istri paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah bighairi haqqin, menghambur-hamburkan harta Allah ya, atau menggunakan harta Allah dengan cara batil ya, baik hartanya sendiri atau hartanya orang lain. Maka orang ini falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan an-nar, diadab dengan an-nar di hari kiamat nanti. Hada aidan mimma yadullu ala tahrimid dzulm fil amwal alladhi huwa khilaful adl. Hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan tentang haramnya kezaliman terkait dengan harta ya. Itu segala harta yang digunakan menyelisih keadilan yang tidak pada tempatnya, menggunakan harta tidak pada tempatnya itu termasuk zulm terkait dengan harta. Kemudian beliau mengatakan, Wa fi qawlihi yatahawwaduna dalilun ala annahum yatasarrafuna tasarrufan ta'ishan ghaira mabniyin ala usulin syar'iyatin fayufsiduna al-amwala bibadliha fima yadur. Dalam sabda Nabi SAW, yatahawwaduna ini terdapat dalil bahwasanya mereka, orang-orang tersebut ya, itu yatasarrafuna tasarrufan ta'isan, menggunakan penggunaan secara ceroboh, secara serampangan, ghairu mabniyyin ala usulin syar'iyatin, yang tidak dibangun di atas dasar prinsip-prinsip syariat. Sehingga fayufsidunal amwala bibadliha fima yadur, sehingga dia merusak harta dengan dibelanjakan harta tersebut kepada sesuatu yang mendatangkan madorot, akan mendatangkan madorot harta tersebutnya terhadap dirinya ataupun terhadap orang lainnya. Hati-hati ya, baik harta yang ada di tangan dia ataupun harta orang lainnya yang dia gunakan kepada kebatilan, tidak sesuai dengan hak. Seperti apa contohnya disebutkan oleh Syekh di sini? Mithlu may yabdul amwalahu fid duhan au fil muhaddarat ya au fi syurbil khumur au ma asbaha dalik. Seperti orang yang menghabiskan hartanya untuk rokok, beli rokok habis. Nah, ini termasuk zalim terhadap harta, walaupun uangnya sendiri. Auf fil muhaddarat, muhaddarat itu narkoba sabu-sabu ya. Ini beli ya, teler dia ya, naudzubillah ya. Asik dengan lamunannya ya. Au fi syurbil humur ya. Atau untuk membeli minuman-minuman keras ya, yang memabukkan jelasnya. Au masbah dalik, atau digunakan untuk perkara yang batil. Walaupun dia harta dia, ya, walaupun harta itu harta dia, ya, itu zalim terhadap harta. Nanti dia berhak untuk diadab di an-nar. Ini hati-hati bagi ikhwah semuanya terhadap harta kita masing-masing. Hati-hati penggunaannya. Ya. Ingat, memang berat sahibul harta, sahibul amwal. Ya, ini memang berat. Nanti di yaumul qiyamah akan ditanya tentang harta ini. Ada beberapa perkara yang ditanya, tapi kalau tentang harta dua perkaranya ya, yang akan ditanya. Dari mana mendapatkannya? Kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, masya Allah sudah ya. Tapi tidak selamat dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua nih, untuk apa dibelanjakan harta tersebut? Untuk apa? Kalau dia mendapatkan yang haram sudah, berhak untuk diadab sudah, berbuat kedzaliman sudah. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, tapi subhanallah, dia belanjakan, dia infakkan ya, dia habiskan hartanya tersebut untuk perkara yang haram,
2: dosa dia, berbuat zalim terhadap hartanya, sehingga dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau bertobat. Dapat harta ya, digunakan untuk rokok, digunakan untuk minuman keras atau mabuk apa, untuk narkoba ya, atau untuk naudzubillah ya, membayar orang untuk membunuh seseorang ya, karena saingan dia ya, dengan harta ya. Atau menghalangi dakwah salafiyah, mencegah dakwah salafiyah dan menyebarkan bid'ah. Ini hati-hati ya, hati-hati ya. Karena dinasehatin ya, dinasehatnya gak cocok, dia kepengen dapat harta banyak, dinasehatin oleh seorang ustadz ya, pekerjaanmu haram, tinggalkan itu, kamu salafi ya. Sakit hati, walaupun padahal nasihatnya dengan lembut, dengan apa, empat mata ya. Sakit hati ya. Ada fitnah, nah, gabung. Subhanallah. Mendatangi pondok-pondok. Jangan sama itu, jangan sama itu. Kamu ikut aku, tak gaji sekian. Wih, keluar kamu dari pondok itu. Nanti kamu di sini, saya gaji. Wih, hati-hati. Ya. Anda ingatkan orang-orang punya harta. Jika antum bisa berinfak di jalan Allah, bersyukur, bersyukur kepada Allah. Itu bukan karena kehebatan antum, tapi karena fadlun minallah. Fadlun minallah. Ya, ana ingatkan kepada teman-teman ya, kepada para muhsinin yang dia berinfak di jalan Allah, di dalam dakwah, tolong niatkan ikhlas, niatkan amalan antum ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah antum bisa bertawun. Tidak semua orang yang kaya bisa berinfak di jalan Allah. Bersyukur ya. Ingat ketika sahabat yang fuqara datang kepada Rasulullah iri kepada saudaranya yang kaya. Iri bukan karena kekayaannya dalam pengertian untuk bersombong-sombong, enggak. Iri karena tidak bisa berbuat amalan soleh seperti saudaranya yang kaya. Ingat, irinya itu karena dia tidak bisa berbuat amalan soleh seperti saudaranya yang kaya, yang dia bisa beramal soleh disebabkan hartanya tersebut. Fukara enggak bisa mau berinfak. Apa yang dia infakkan? Gak punya harta dia. Kalah dengan orang-orang yang agnia. Yang berinfak di jalan Allah. Irinya sahabat itu karena sahabatnya yang kaya ini berinfak di jalan Allah. Bukan karena dia semata-mata kaya. Enggak. Perhatikan hadis Nabi tersebut ya. Sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah ya. Dhahabat ahlud dusur ya. Bil ujur. Perhatikan. Bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami ini bisa mendapatkan pahala. Loh, kalau miskin gak dapat pahala. Bang. Tapi maunya sahabat, perhatikan. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kenapa kok demikian? Iya. Ya. Mereka melakukan sholat sebagaimana kami sholat. Sama dalam masalah sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Sama dalam masalah puasa. Cuma mereka bisa bersedekah dengan harta yang ada pada mereka. Sementara kami yang fuqara gak bisa ini gitu loh ya. Kami gak bisa mendapatkan pahala dari sisi ini. Kami kalah dengan sahabat kami. Kami sama-sama sholat, kami sama-sama puasa. Kami kalah unggul dari sisi ini. Kami kalah. Ya. Tapi Rasulullah pembina yang baik, ya, tidak memutuskan sahabat tersebut. Maka Rasulullah membimbing, ya, memberikan peluang-peluang yang lainnya. Kalah dalam sisi ini, silakan, banyak peluang amalan-amalan soleh lain yang bisa mengungguli mereka, ya. Diberilah amalan-amalan, ditunjukkan, oh banyaklah amalannya. Ya. Takbir, tahlil, tahmidnya, tasbihnya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ya. Bahkan hubungan suami istri pun juga bisa mendatangkan pahala. Wah, tidak dilemahkan oleh Rasulullah. Dikasih dikir-dikir, ya. Akhirnya mereka wah senang, ya. Memang kalah kami dalam ini, tapi bisa kami menandingi saudara kami ini dengan amalan ini. Akhirnya mereka melakukan. Sahabat yang kaya pun juga wah enggak ingin kalah, ya. Gak ingin disaingin dalam amalan soleh. Akhirnya mereka juga tanya kepada orang yang fukara ini. Ternyata begini-begini. Akhirnya mereka pun juga mengamalkan. Ya. Melakukan zikir juga. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Ya. Akhirnya fukara dari kalangan sahabat ini datang lagi kepada Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, mereka telah mendengar, ya, apa yang telah kami amalkan dan mereka telah mengamalkan pula. Jadi kami kalah unggul dengan mereka. Mereka sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa, melakukan amalan-amalan yang telah engkau berikan. Ini mereka melakukan, ya Rasulullah. Cuma mereka bersedekah, kami enggak bersedekah. Baru Rasulullah mengatakan, ini penting. Dzalika fadlun minallah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang kaya tadi ini bisa beramal karena itu fadlun minallah, gitu loh. Kamu tidak mendapatkan itu. Yang itu diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ya ikhwah, seluruh amalan kita itu semuanya adalah fadlun minallah, bukan karena kehebatan kita. Kita enggak mampu, terus terang kita enggak mampu melakukan amalan soleh ini. Enggak mampu melakukan ibadah, enggak mampu kita. Karena musuh kita ini banyak, terutama setan. Setan. Yang terus alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini musuh yang nyata. Hati-hati dengan setan. Lingkungan yang baik bisa diporak-porandakan oleh setan. Permasalahan sepele, permasalahan kecil dibesar-besarkan oleh setan menjadi permusuhan. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang hikmah. Apalagi punya pemaaf, mudah sebetulnya. Kalau tidak, setan, jiwanya dia yang jelek. Jiwanya jelek. Inginnya berbuat zalim kepada saudaranya. Karena memang jiwa itu seringnya juga memerintahkan kepada yang jelek. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jiwa ini musuh juga, ya. Maka perlu, ya, diperangi jiwa kita ini, ya. Bagaimana jiwa kita ini tunduk kepada ilmu, tunduk untuk beramal soleh, tunduk untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk untuk sabar di dalam menjalankan ketiga-tiganya tadi. Harus diperangi jiwa ini, ya, karena jiwa ini memerintahkan kepada yang buruk. Subhanallah. Nehwan, ini musuh juga, ya. Jiwa kita ini kadang macam-macam. Gara-gara istri kita akhirnya hubungan kita enggak bagus dengan saudara kita. Padahal kita di lingkungan yang baik. Cuma istri mengatakan ini salah, mengucap sakit hati. Dengan istrinya sefulan karena mengatakan pada istri saya begini, begini, begini. Istrinya sakit hati, istrinya cerita pada suaminya, suaminya ikut sakit hati juga. Ini setan loh, ya. di lingkungan yang insya Allah masing-masing beritikad untuk menjalankan sunnah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada. Ketika ada kesalahan pada anggota keluarga kita, ya. Mungkin kita punya anak bermasalah dengan anak yang lainnya. Namanya anak-anak. Mungkin kelahi, mungkin bermain gak sengaja, ya. Kena senggol, ya. Atau kena lempar, ya. Kena sepedanya, ya. Anak-anak. Kadang orang tua itu, atau setannya yang ada pada dia, atau jiwanya dia memang jelek, itu sakit hati. Padahal anaknya sudah bermain. Kita kan sering dapat ya laporan anak kita begini ya. Sabar ya awalnya. Ayo anak kita dididik, jangan sampai bermusuhan. Kita pun jangan sampai bermusuhan ya. Hati-hati dengan setan yang ada pada diri kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu setan itu terus ya, membisikan-bisikan jahatnya. Dialah al-khannas yang terus membisikkan bisikan jahatnya dalam hati kita. Hati manusia ini. Tetapi kalau manusia itu dzikir pada Allah, jika hamba itu dzikir pada Allah, khannas dia. Ya. Artinya dia khannas, yakni menunda, tidak lagi membisikkan bisikan jahatnya. Kalau dia ingat pada Allah, khannas dia. Kalau lupa, dia was-was memberikan bisikan-bisikan jahat dalam hati manusia. Ini tolong. Demikian juga kadang kita ya dibikin permusuhan dengan saudara kita. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Gara-gara usaha. Gara-gara macam-macam lah. Ya. Hati-hati ya. Kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, alangkah baiknya adzan dulu karena ini tinggal sedikit, kita selesaikan ba'dal adzan. Tafadhalu al-muadzin yu'adzin.

Taib, kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa kadzalika aidan yatahawwaduna fiha bisariqat wal ghasab wa ma asbah dalik. Demikian juga orang-orang yang menggunakan secara batil terhadap hartanya, terhadap harta, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencuri. Hartanya orang dicuri. Ini juga. Ataupun dengan ghasab, merampas. Atau yang dengan yang cara yang lainnya. Ini juga termasuk berbuat zalim terhadap harta. Wa kadzalika yatahawaduna fiha bidda'awa al-batilah. Ka'ay yadda'i ma laysa lahu wa huwa kadzibun wa ma asbah dalik. Demikian juga orang-orang yang menggunakan dengan batil terhadap harta tersebut dengan klaim-klaim yang batil. Seperti dia mengaku bahwasanya itu adalah hartanya dalam keadaan dia dusta. Ini harta saya, ini milik saya, padahal dia dusta. Ini juga termasuk mempermainkan harta. Mempermainkan harta Allah. Wa ma asbah hadza, dan yang serupa dengan ini. Kemudian kesimpulannya, kata Syekh, fal muhim anna kulla man yatasarrafu tasarrufan ghayra syar'iyyin fil mali sawa'un maluhu aw malu ghairihi fa inna lahu annar waliyadu billah yaumal qiyamah illa ayyatuba fa yaruddu al madhalim ila ahliha wa yatubu mimma yabdul malahu fihi minal haram kaddukhan wal khamr wa ma asbah dalik fa innahu mimman taballahu alaih liqauli ta'ala fi surah Az-Zumar, ya, ayat yang ke 53 sampai 59. Inti, ya, intinya kata Syekh, fal muhim, intinya atau kesimpulannya, setiap orang yang melakukan tasarrufannya, melakukan perlakuan yang tidak syar'i terkait dengan harta, baik hartanya dia maupun hartanya orang lain. Hartanya dia tadi dia gunakan untuk beli khamar, ya, untuk beli, ya, minuman keras, ya, hartanya dia, ya. Ini masuk dalam kedzaliman terhadap harta. Atau mempermainkan harta orang lain, dia rampas, dia curi, ya, dia bohong, ya, ini harta saya, ya, patoknya dipindah misalkan, ya, ini tanah saya batasnya di sini, padahal dia memindahnya. Na'udzubillah. Ini mempermainkan harta Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan klaim-klaim yang batil, ya. Atau dia menggambarkan saya punya bisnis begini, bisnis ini. Orang terkesan, bisnisnya dia bagus, besarnya. Seolah-olah punyanya dia, ya. Percaya, ya. Akhirnya memberikan saham. Menaruh saham pada dia. Ternyata setelah dia saham, ternyata usaha saya ana ditipu. Lah Allah. Ini termasuk zulm terhadap harta, ya. Baik hartanya sendiri ataupun hartanya orang lainnya. Hartanya sendiri digunakan kepada maksiat, hartanya orang lain dengan cara zalim, jelas mencuri, ya. Atau dia merampas, atau dia bohong, ya. Dusta, ya, menipu hartanya orang, ya. Menggambarkan usahanya begini-begini, punya bisnis begini-begini, orang tertarik. Naudzubillah. Akhirnya orang percaya pada dia, nyerahkan uang.

uangnya. Setelah diserahkan uangnya, mengatakan, aduh saya ketipu ya. Padahal dia yang menipu, dia penipu ya. Hati-hati ya Wan, kalau ada orang-orang yang mengajak bisnis antum, mana sering mengingatkan teman-temannya. Jangan dilihat salafi-salafian saja, kalau bisnis, ayo. Jelas pembukuannya. Harus jelas ya. Anak tanamkan pada anak saya ya. Ini nak barang dagangannya. Ini dagang ya. Nih, ini harganya sekian, kamu bayar kepada Abi sekian. Ya. Jual terserah kamu. Bayar ketika laku bayar. Harus jelas. Ya. Atau dengan udah, kamu terserah bayarnya dalam waktu 1 tahun bayar semua barang yang telah Abi kirim. Begitu, harus jelas. Jual beli, transaksi semuanya itu harus jelas ya. Jangan sampai mendolimin. Hatta pada anak kita harus dididik anak kita ya. Harus tanggung jawab walaupun perkara Abi memberikan itu lain ya. Tapi kalau urusan jual beli harus jelas. Ini ya Wan, ini terkait dengan harta tolong diperhatikan ya. Kemudian saya melanjutkan ya. Kecuali orang tersebut bertobat dan menyerahkan kedzaliman itu kepada pemiliknya ya. Dan dia bertobat dari perkara yang haram, dari harta tersebut yang dia belanjakan hartanya kepada yang haram tersebut. Harus bertobat dari itu ya. Misalkan dibelanjakan untuk ngerokok, tobat, jangan ngerokok lagi, jangan menggunakan hartanya untuk beli rokok lagi. Gitu ya. Itu kalau hartanya orang. Kalau hartanya orang lain, serahkan. Mencuri hartanya, serahkan. Saya dulu mencuri harta kamu ini sekarang. Saya dulu mengatakan bisnis padahal saya nipu kamu. Nih sekarang tak kasih. Baru diterima tobatnya itu. Jangan ini mengharapkan anak afwan, anak tertipu ya. Diharapkan ya sudah halal dah ya. Saya ikhlaskan. Jangan mengharapkan demikian. Salafi seperti itu enggak pantas. Nas ini. Tanggung jawab. Jangan memelas di hadapan makhluk. Rendah itu. Hati-hati bisnis nanti ngerengek minta ini utang minta kebebasan. Na'udzubillah ya. Bohong padahal masih banyak hartanya di sana di sini tapi enggak mau bayar. Na'udzubillah. Hati-hati ya Ikhwan, ini harta. Jangan berbuat zalim terhadap harta, baik hartanya sendiri atau hartanya orang lain. Jadi harus bertobat ya. Dia harus berhenti dari perbuatan yang haram tersebut ya. Yang dia belanjakan hartanya untuk yang haram tersebut.

Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang insyaallah akan kita bahas ayat ini pada pertemuan yang akan datang bintar ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang insyaallah akan kita bahas ayat ini pada pertemuan yang akan datang binta ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis